Att behöra allmänna anakas, det var mycket bättre för när mera allmän medgörelse anakas, det var mycket kanske bättre lokal där. Men här den kulle han gjorde var ni Turkiet, adi, Paraguay. Med det team, men här dånda något om jag med förhållt har jag inte kanske med kuriga dånda. Men här Turkiet, det är adi Paraguay, det där med var ni dånda matiga. Han har för att kanske gott att han fattar det för den jag kiga. Mewani FIFA ke logo FIFA ke meter ek baba la center circle ter baba logo baba le hemati kama hum kama taiyar hum uriya ke mes barabar me kan tata kuriya meden aaj mehar me kunnani medu me badal kura de team turkiya perge ke team mehar me kunnani me kuri ga mit be match ke official lo aaj match ke official lo me kuri ga tibeng e fahun perge adi turki ga dida hipant be dida berin na ke ga fahatun turki ge adi Paraguay's team, men upon that, I'm going to be the captain. A gate on what they can run near kind of a hatter or a photo similar to a standard material ball, a band, the other medical ball, if I give any ball, Nagani officially Naki, Minukuna, put a project and then come voluntary across Nakuman and Nerma, a Canada from Venomous, at Mexico Venomous, at America come up Venomous, come up me put up pudding, come up from a voluntary Akaki Nokome. Ego, pertama negara yang kita guna kuner itu di Tibet. Pertama negara yang kami kulan teriak kayak kunjuk. Dan huria official itu na adi substitute itu na terbalik kulan teriak itu di mana Tibet. Karena mesnya itu Turki ke kulan tering adi mihar orang mesnya teriak kulan tering mes nak mihar. Mesir sekarang kaya ni mes madu kuda ni mihar. Adi kuri ke de orang orang hebat apa aja nukre orang orang kuri faham kuri orang kata kebijia. Di da Bimati Baba lah orang ni kalau mitten orang orang fikir ngan mitten di datang kalau ufilah lah orang orang kami ufilah lah mitten ni ya tu. Jadi mungkin coach orang asyik orang kah badan tu kalau ditan dengan orang mana fikir ngan mitten. Mihati orang Turki kalau misalnya.

0: Kalnowski i trogodu kolom kuri der dedano Eldano Puriga. Jamon. Ayer postum gol jamon ko fahatum. Ara. Dedano Eldano natija padu kolla Ahmad. Kolom fashak kolom fashak. Telefonou de bolas. Ele é cara bolum de faco e bola sem saco ver grupo conta de vigia na que se contra com a puri arimating encontre que na curia. Fonou de half meda essa bola foi curia da back of fata de sa de fona number. Nico Nico curi fonou de bolas ele é cara conta que de sa em bola foi curia de com do Marco da de conta ne. Atto mas é curia namaskar guri. Conta que de da farmita bola de. First minute pulo vich itro ko to hamito ko tere. Hamiye to kono mis hamu vich itro gut detim kre komiti maaf kro va dedan re dano kore vich jamun jamun konte bole fa marna mase korani ena mas bola de matin ber di felo ayuri cost de satan bro dani florian kore ella fe de bola me dona kar kore ta mase kore kai de jamun konte di fa ku bola ber ali matin Di felon kurian left meto hosko di bola jamun half tir. Ai ver kost kontrin bola taf. Kure fono al bola Diego tugas meto na. Ai area telefon jeda fo bola kare meto ber. Itur wa utek ki hamet kon stimich. Di fe jom kure fono al bola ki mechu ke kulne me gedi. Mesti ukuran yang ini dia dalam ilmu zaman macam kamu, algoritma yang sama ramai jawab kau.
1: Terima kasih. Arab Faham kata macam mana kan?